susu ya ya leh yang cinta sendiri mungkin. Kalau kita tahu itu cinta ni tin, kamaran ini ringnya kudu kandiru cihyo dia. Hanya show kalau ni mahu si baru yang leh yang cinta dia ni. Hanya tu dah kah singgah tu cias cuma sengat. Kacau nak leh dulu cinta cik cina sengsara cik. Cuma sam tahu itu betul.